0: Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Man 5 featuring Lisa dengan Pastus, teman Perdo pastinya di Spara untuk pagi ini di edisi Minggu kita ketemu ya. Dan masih barengan aku Michael yang sudah menemani kamu dari jam 5 pagi tadi. Cuaca masih sama seperti kemarin, cerah ya, walaupun sempat kemarin sore itu ada sempat hujan, turun hujan lah sebentar aja tapi ya di Kota Banda Aceh waktu itu di seputaran, kayaknya seputaran Kota Banda Aceh doang ya. Dan hanya sebentar aja. Mungkin banyak juga yang berharap kalau bisa hujannya agak lebat sedikit gitu ya, karena udah panas terik dari beberapa hari kebelakang, malah udah hampir satu bulan ini ya. Mudah-mudahan tidak mengendurkan semangat kamu dalam beraktivitas ataupun mungkin berolahraga di pagi ini. Karena dari Studio Pro 2 Banda Aceh terlihat jelas ya nih suasana di lapangan Belang Padang, banyak yang melakukan aktivitas olahraga. Mudah-mudahan kamu salah satunya.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Di edisi hari ini Teman Pro2 Minggu 2 Agustus 2026 masih terhitung awal bulan ya, masih semangat, masih cemerlang. Oke, Teman Pro2 aku bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Seperti biasa nanti di jam 14.00 waktu Indonesia Barat ya, di tepatnya jam 2 siang ya. Kita bakalan muterin internasional dan juga Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini, tapi langsung dari Jakarta, Teman Pro2 ya. Seperti biasa juga Teman Pro2, buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di pagi minggu ini, apalagi yang liburan, yang anak sekolah udah bisa melihat pantai ya. Sudah semingguan melihat buku catatan, hari ini waktunya kamu merelaksasikan pikiran kamu ya. Ada yang tidur, mungkin gak apa-apa juga Teman Pro2, nikmati aja hari minggu kamu senyamannya kamu, Teman Pro2. Tapi aku masih tetap nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih, Teman Pro2. Tapi next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih? Ada Nadif, ada Penjaga Hati untuk menemani santai siang kamu.

0: nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang perjalanannya untuk edisi hari ini, jangan lupa juga nih teman Pro 2 berdoa setiap harinya agar hari ini kamu tetap terlindungi dari hal-hal yang kurang baik ya, dan juga dipenuhi dengan hal-hal yang baik aja teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang sedang menikmati aktivitas di siang hari ini, yang lagi jalan-jalan, yang lagi tiduran, yang lagi buat skripsi, buat tugas, apapun itu ya, semoga berjalan dengan lancar dan juga berkah. Aku belum sapa nih buat kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu yang sedang beraktivitas di luar ruangan, pastikan kamu jangan lupa pakai sunscreen dan juga sunblocknya ya, agar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung teman Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, sudah bisa langsung aja request di kita nih at Pro 2 Banda Aceh. Ntar lagunya bakalan kita puterin ya. Oke teman Pro 2, next kita muterin dulu lagunya dari Luis Capaldi nih, ada Strangers untuk menemani santai siang kamu.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Langit Tema Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kalau misalnya di siang hari Tema Pro 2 ya, kegiatan di luar ruangan yang mungkin bisa kamu lakukan nih di hari Minggu Tema Pro 2, yaitu berenang dan bermain air ya. Waduh, ini kalau misalnya kita bayangin kolam renang dalam keadaan panas itu pasti seger banget ya. Dan pastinya bikin kamu lebih happy juga nih Tema Pro 2. Bisa nih ya, coba nih cari-cari tempat yang ada kolam renangnya di destinasi di Banda Aceh. Tema Pro 2 mungkin bisa kamu cari ya, di mana gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya di jam segini memang paling enak itu yang segar-segar, jadi berenang dan juga menyegarkan diri dari cuaca panas Tema Pro 2. Ini bisa jadi salah satu alternatif Tema Pro 2 liburan di hari Minggu, cari tempat-tempat yang sejuk, yang enak untuk bersama keluarga atau yang sama-sama teman-teman Tema Pro 2. Dan ini juga bikin hati kamu lebih menyenangkan, apalagi juga liburan anak-anak ya, mungkin Tema Pro 2 bisa mencari tempat-tempat yang segar dan menyegarkan juga Tema Pro 2. Sambil ngopi, sambil minum es teh juga pasti akan seru ya. Karena cuaca panas gini kalau nggak lain ya itu ya berenang aja Tema Pro 2 itu juga bisa menjadi alternatif yang sangat-sangat diminati ya. Apalagi berenangnya tuh di air terjun, di tempat yang adem. Waduh, rasanya seger banget ya Tema Pro 2 ya. Ngebayanginnya aja udah seger gitu. Apalagi ini ya liburan ya. Jadi bisa nih buat kamu Tema Pro 2 sama keluarganya cari tempat-tempat yang menyegarkan, seperti berenang di air terjun. Itu juga menjadi salah satu alternatif yang bisa bikin kamu tambah semangat di hari Minggu dan cuaca yang cukup panas ini Tema Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti Tema Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Tulus nih satu kali untuk menemani santai siang kamu Tema Pro 2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Hai teman produksi Sedra, itu aku. Gak kerasa udah jam 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih teman produksi ya, kegiatan di luar ruangan yang mungkin bisa kamu nikmati di musim panas yang cukup terik ini teman produksi di Kota Banda Aceh ya. Nah tadi udah berenang dan bermain air ya. Dan yang kedua itu ada piknik dan barbecue. Waduh, bersama keluarga atau teman-teman di area tempat-tempat yang sangat adem ya. Carilah tempat-tempat seperti di bawah pepohonan, kemudian di tempat-tempat yang sejuk ya. Ini juga bisa kamu nikmati teman produa sambil bersama teman-teman, sama keluarga, itu juga seru ya teman produa ya. Apalagi di hari Minggu, mungkin ntar sore atau di pagi hari teman produa. Mungkin gak sempat hari ini, mungkin tahun depan atau bulan depan atau minggu depan atau besok langsung kita eksekusi ya. Karena biasanya kalau piknik dan juga barbekyuan ya, apalagi di musim panas teman produa, kamu juga harus sesuaikan ya sama jadwal-jadwal teman-teman kamu atau keluarga kamu gitu. Jadi carilah tempat-tempat yang adem atau cari-cari tempat-tempat yang sejuk ya, untuk menikmati hari bersama dan piknik bersama keluarga dan juga teman kamu teman produa. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke.

atau ORIS, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah KRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

2 itu dia Mayra Salam Waktu. Aduh shock ya dengar suaraku tiba-tiba langsung high gitu ya, apalagi dengan siang hari. Biasanya kalau di siang hari ya, kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan ya, selain tadi berenang, bermain air, piknik atau barbekyuan sama keluarga dan teman-teman. Nah ada nih juga nih teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan di hari Minggu dan di hari yang cukup terik ini, yaitu berkemah dan mendaki gunung katanya teman Pro 2. Jadi menikmati alam bebas dan udara segar ya. Jadi carilah tempat-tempat yang memang benar-benar sejuk, adem. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang bingung nih, gak tahu mau kemana di siang hari, kamu bisa memilih destinasi yang memang cukup adem dan untuk kamu dan keluarga kamu juga teman berdua. Jadi jangan berjemur ya. Beda nih berjemur sama menikmati hari-hari berlibur ya. Jadi carilah tempat-tempat yang memang cocok untuk di siang hari, apalagi juga di hari Minggu, bawa teman-teman, keluarga dan juga anak-anak kamu teman berdua ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman berdua. Tadi lagunya dari Yoman Paul udah kita puterin, Aziz juga udah kita puterin, ada juga lagunya dari Mayra juga udah teman berdua. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Jody dan juga Feby Asar teman Pro 2. Aku memilihmu untuk menemani santai siang kamu teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Teman Produwe itu dia Justin Bieber dan Rusa ya, I'm feeling alone. Teman Produwe gak kerasa udah jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya udah semakin siang teman Produwe. Jadi kalau udah semakin siang kayaknya butuh makan siang yang berstamina ya. Agar apa teman Produwe? Agar stamina kamu di siang hari ini semakin bertambah. Jadi jangan lewatkan makan siang kamu teman Produwe, supaya stamina kamu itu akan tetap ada sampai sore hari dan juga malam hari ya. Dan juga jangan lupa memperbanyak minum air putihnya, makan sayuran, buah-buahan juga teman Produwe, agar kamu tetap sehat sampai nantinya teman Produwe. Dan juga teman Produwe, aku masih nemenin kamu nih ya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang bakal aku berikan buat kamu. Next, kita muterin dulu lagunya dari Judika nih teman Produwe, Ada Aku Yang Terluka, untuk menemani santai siang kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilma, masih di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Prodo di jam 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aduh, aduh, kalau misalnya gini teman perdua nggak kerasa aja udah siang ya teman perdua udah pada ngantuk-ngantukan, udah pada lesu-lesuan, udah pada boring-boringan ya. Tapi aku masih dengerin lagu-lagu nih buat kamu teman perdua. Gimana sih buat tambah stamina kamu di siang hari ini menjadi semakin membara seperti cuaca hari ini ya? Karena nggak hujan, nggak panas, nggak dingin, nggak apa, pokoknya itu tetap harus banget teman perdua. Kamu harus tetap menjalani hari-hari kamu dengan penuh semangat ya. Tadi lagunya dari Yuvie Nuno, Misal teman perdua, udah kita putarin. Ada lagu Maroon 5 juga, ada Noah, udah kita putarin teman perdua untuk menambah stamina kamu di siang hari ini. Yang belum makan silakan makan siang dulu, karena sebentar lagi juga pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kita bakalan ngikutin Indonesia dan juga internasional top 20 untuk edisi hari ini langsung dari Jakarta teman perdua ya. Jadi pantengin terus, pantau terus, dan ikutin terus keseruan kita di hari ini teman perdua.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Kompas tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 5 besar kita minggu ini di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telerat Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: postingan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produa.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kacamata kita.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua and happy weekend. Walaupun jiwaku pernah... Hari ini di edisi udah di tanggal 2 ya, Minggu 2 Agustus 2026, dengan aku Salsa menemani sore ceria kamu.

Anyway, aku mau nanya sesuatu dong. Kamu akhir-akhir ini lagi kangen sama siapa, teman perdua? Atau memang gak ada perasaan untuk kangenin seseorang? Atau cuman mau ngangenin diri kamu di versi masa lalu yang kalau pengen balik tapi sayangnya gak bisa balik? Bukan maksudnya gak move on, tapi kadang-kadang ya di fase kehidupan teman perdua ada sesuatu yang kita kangenin tapi ya cukup sekali aja gitu. Dan dari sekali aja itu bisa ada persepsi pengen diulangi atau ya udah cukup sekali aja gak perlu diulangi lagi. Depends on your situation juga teman perdua, yang mungkin punya pengalaman yang apa ya, nggak bisa dilupain ya, kangen banget misalnya ngumpul sama teman-teman SMA ya kan, teman-teman SD, teman SD nggak tuh. Jadi ya sesimpel kita kangen tapi cuman bisa kirim doa aja teman perdua. Jadi kadang doa itu adalah salah satu bentuk hadiah paling tulus yang bisa dilakukan untuk kangen sama sesuatu tapi ya rasanya susah banget buat balik lagi, atau ya pengen di situasi yang menyenangkan itu kangen tapi sayangnya gak bisa gitu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Feel small again. Same old story.

0: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

saat kau telah mengerti salah satu lagu yang deep banget ya untuk orang tua ke anak. Ada isi hati, pengharapan dan doa juga di lagu ini, teman peradua. Kita sebagai anak mungkin kayak ngelihat ya, looking back, waktu kita kecil gak ngerti dunia ini akan gimana ya, nanti dewasa akan jadi seperti apa, terus melalui hal-hal yang ya kita gak tahu gitu, ada apa di jalan setapak yang mungkin kita tuh gak punya clue untuk menghadapinya.

siklus hidup ya pasti akan terus berputar teman peradua. Mungkin dulu kita anak-anak, sekarang kita adalah remaja awal menuju dewasa yang ya suatu saat nanti juga akan menjadi orang tua dan merasakan ya bagaimana mendidik anak ya, karena kita juga pernah di fase menjadi anak. Dan siklus kehidupan yang akan terus berputar, tapi ya yang namanya rumah pasti kita akan pulang ya kan teman peradua. Dan ketika pulang kita mendapati orang yang benar-benar menerima kita. Harus

sudah berada di fase dewasa awal ya teman berdua, bingung banget ya ini arahnya mau kemana, yang mungkin sebelumnya orang tua mungkin akan mengarahkan ya, tapi selebihnya ada kendali yang kita pegang juga. Kita lebih tahu ya hidup kita kemana, maksudnya apa yang kita enjoy ya, sambil mencari jati diri kita juga, sambil juga trial and error gimana ya menghadapi dunia ini. Berat, tapi kita selalu butuh dukungan doa orang tua.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

ketika kita berada di fase yang nggak tahu nih jalan pulangnya kemana, kita udah pasang tujuan ya, tapi di tengah jalan teman pradua, pengen putar balik tapi nanggung, mau lanjut tapi pengen nyerah juga. Soalnya nggak ada titik atau solusi yang kita dapati ya di fase-fase galau banget atau ya nggak ada support system. Padahal kalau kita mau buka mata sedikit ya, minta bantuan ya teman pradua, pasti ada aja pertolongan yang datang.

0: cari.
1: Mungkin bagi teman pro 2 yang sekarang lagi ngerasa kayak stuck di situ-situ aja ya, bosen banget, rutinitasnya itu-itu aja, nggak ada perubahan, stagnan, dan apa ya, pengen ada sesuatu yang baru, nggak tahu mulai dari mana.
0: Jangan.
1: Dan kadang-kala kalau kita mikir nggak tahu cara memulai, itu udah sesuatu yang apa ya, pemikiran awal yang kalau kamu terus mikirin pasti sedikit demi sedikit itu menemukan jawaban.
0: Jalan, terus berjalan.
1: Agak rancu juga kalau misalnya dibilang ya udah dimulai aja dulu, masalahnya aku tuh nggak tahu mau mulainya dari mana kak. Misalnya kamu mau ngomong bahasa Inggris ya, atau pengen upgrade skill lebih baik lagi, pengen bertemu dengan relationship yang sehat gitu ya, keluar dari toxic relationship, atau ya ketemu sama orang-orang yang support kamu. Kalau kamu orangnya introvert, teman pro 2 ya, untuk memulai berteman secara online mungkin menjadi salah satu pilihan yang bisa menjadi solusi ya. Karena sekarang medsos itu juga semua orang ya, semua pengguna, apalagi Gen Z ya, pasti ya pakai handphone ya, atau bergabung dengan sosial media, atau ada komunitas tertentu teman berdua yang mungkin juga satu frekuensi sama kamu. Dicoba aja ya, dan tetap terus berpikir positif. Pelan-pelan ya, kita juga akan mendapati jalan pulang kita.

0: Taripakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: teman Pro2 pernah denial gak dengan intuisi diri kamu sendiri? Kayak tubuh kita bisa ngasih sinyal kalau kita ketemu sama orang ini, nanti ada perasaan-perasaan yang kamu sendiri tuh gak enak. Entah orangnya mungkin judgmental ya, atau apa gitu ya, takut aja, kayak ada warning, jangan gitu. Mungkin gak ketemu orang aja, atau ke suatu tempat, atau menghadiri suatu pertemuan yang kamu udah ngerasain gak enak banget nih.
1: Harap engkau mengerti. Lihat pada bintang, bulan, bintang. Kamu...
0: Tapi kalau di posisi gitu, kamu tim yang dengerin intuisi kamu sendiri atau denialnya teman berdua? Enggak sih, itu cuma perasaan aja. Ada overthinking atau ya perasaan gak enak ya teman berdua. Tapi sebenarnya itu bisa jadi sinyal yang kalau kamu lanjut ya denial dengan intuisi kamu, ya udah berarti kamu juga harus siap-siap menerima kenyataannya, atau enggak ketemu sama sekali ya, atau enggak menghadiri suatu pertemuan ya karena intuisi kamu ngatain enggak gitu, ngatain enggak tuh. Ya maksudnya ada ya teman berdua kayak aduh enggak enak banget nih ketemu sama ini, atau satu tim project sama orang yang kamu udah tahu kalau ya mungkin gak pas ya teman berdua, atau orangnya kurang bisa diajak kerjasama, dan kalau kamu terus lanjut ya mungkin bisa jadi merugikan diri kamu sendiri. Tapi bagus loh teman berdua, kalau intuisi kita berjalan ya kita jadi punya insting juga ya kan, untuk menelaah, memilah dan memilih gak tuh. Karena ya to be wise ya teman berdua, lebih bijaksana kalau kita udah ada warning, wah ini gak bener nih, ini kalau kita ikut ya udah tahu orangnya gak bener, kita ngikutin dia, kita berteman sama dia, yang rusak kita juga gitu. Jadi ya berbijaksanalah kepada diri sendiri teman berdua ya, katakan tidak. Gak gitu juga ya, ya nolaknya ya halus-halus juga.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

ceria, teman.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan Radio RRI Cinta ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tersebut ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris tersebut bukan juga ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka itu semua adalah faridatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala secara detailnya perhatian terhadap permasalahan warisan ini. Karena masalah warisan ini masalah berkaitan dengan masalah harta dan ini menjadi suatu masalah yang sensitif dalam sebuah keluarga. Sehingga tidak heran kita mendengar ada di antara abang beradik ribut-ribut gara-gara masalah harta warisan ini. Ada yang sampai fitnah memfitnah. Ada yang sampai memakan yang bukan haknya. Dan tidak hanya itu, ada yang sampai pukul-pukul karena ribut masalah harta warisan. Dan ada

dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah mewasiatkan. Jadi kalau sudah Allah wasiat, ini bukan permasalahan yang sederhana nih. Jadi sama dengan kalimat yusikumullah tadi ataupun Allah mewasiatkan, itu sama dengan derajatnya Allah mewajibkan. Ya, sama dengan kalimat kutiba au furida. Ya. Sebagaimana kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak, jikalau ada anak laki dan ada anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unthayain, maka ini berlaku kaedah 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Maknanya 2 porsi untuk laki-laki, 1 porsi untuk perempuan. Kenapa terjadinya perbedaan bagian laki-laki dan perempuan? Karena dilihat dari sisi tanggungjawabnya, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya laki-laki itu wajib menafkahi, baik dia menafkahi istri dan anak-anaknya ataupun keluarga besarnya. Ya. Kalimat nafkah itu sebagai untuk laki-laki itu wajib. Makna wajib itu kalau dilaksanakan dia dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah bagi seorang puan juga wajib menafkahi? Secara hukum tidak wajib dia. Tapi ketika ada seorang perempuan sekarang, yang mana dia ada kemudahan rezeki, dia bekerja, diberikan izin kerja oleh suaminya, lalu dia dapat penghasilan, lalu dia ikut bantu juga untuk menafkahi keluarga, bahkan seorang perempuan ini dia mendapatkan pahala sedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu adalah yang diberikan kepada keluarga, orang-orang terdekat dan seterusnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada tentu ada hikmah ketika Allah menyebutkan bagian laki-laki itu 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Walaupun kalau kita lihat dari segi hikmahnya, ada sebagian ulama juga menjelaskan, misalkan secara contoh misalnya, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak laki 1 anak perempuan, yang mana kalau ada harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta misalnya, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat, maka kalau ada 1 anak laki 1 anak perempuan, maka anak laki itu dia mengambil 200 juta dan untuk anak perempuan itu dia mengambil 100 juta. Jadi kalau ada harta 300 juta, 2 bagian laki-laki, maknanya 200 juta untuk laki-laki, 100 juta untuk perempuan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya kita lihat nyan letak ke ragam besar untuk anak laki. Tapi secara realitanya, misalkan ketika anak laki-laki ini dia mau menikah, tentu dia butuh biaya yang besar juga. Yang pertama untuk biaya mahar. Apalagi dari segi adat kita ada istilahnya na aso talam, na aso kama dan lain sebagainya. Jadi katakanlah dari 200 juta tadi, mungkin sudah habis 100 juta lah misalkan untuk persiapan perkawinan tadi. Nah setelah menikah nanti, seorang suami ini dia wajib menafkahi istrinya. Di satu sisi misalkan adiknya yang perempuan tadi dapat 100 juta, dilamar oleh seorang anak laki-laki, maka hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah, dia dapat mahar. Kemudian setelah dia menikah, adik yang perempuan ini dia dinafkahi juga oleh suaminya. Maka ini juga diantara hikmah-hikmah kenapa Allah menetapkan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tentu banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana juga Allah menyebutkan hak untuk anak perempuan saja. Jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan tunggal, maka untuk hak anak perempuan tunggal ini, semata wayang ini, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%. Masih berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan

0: falahan nisfu. Kalau hanya suatu orang anak perempuan saja, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah ataupun 50% dari harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia. Nah, ini kalau satu orang. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya ada dua orang, ada tiga orang, maknanya lebih dari satu, dan tidak ada anak laki-laki? Maka kalau tidak ada anak laki-laki dan jumlah anak perempuannya itu lebih dari satu orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan dua orang ke atas, 2, 3, 4, dan mereka hanya perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3. Kadang-kadang masalah kita kurang menguasai matematika dasar. Dan saya sering juga kalau di kampus itu ketika ngajar, tanya sama anak-anak murid, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Masih banyak yang menjawab setengah, Pak. Padahal lebih banyak 2/3. Karena 2/3 itu kalau kita persentasekan itu 66,666 sekian persen. Ataupun kalau kita bulatkan 67%. Berarti siapa banyak setengah dengan 2/3? Banyak 2/3. Karena setengah itu 50%. 2/3 itu 67%. Ya, itu adalah hak untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang. Lalu saya sering mengilustrasikan, misalkan kalau ada satu buah semangka dibagi dua, itu namanya setengah. Ya. Nah, buah timun buruk bagi dua, ya. Itu namanya setengah. Tapi ketika disebutkan 2/3, berarti ada dua buah semangka dibagi untuk tiga orang. Maka siapa besar? Maka ini besar 2/3. Secara rumus matematika nanti ada selisih, yaitu 1/6. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita mengetahui dalam masalah ilmu fara ini, pengetahuan matematika dasar. Karena matematika ini juga bagian daripada agama kita. Karena kadang-kadang ada sebagian orangnya ilmu matematika, ilmu dunia hanya hanya perlena. Padahal matematika dasar itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ditanya tambah-tambah ada enggak dalam Al-Qur'an? Maka ada jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Penjumlahan itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun, wazdadu ditambah tis'a, 9. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Kenapa kalimatnya 300 tambah 9 tahun? Maka ini secara tidak langsung adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar penjumlahan yang juga ada dalam Al-Quran. Lalu kalau ditanya nan tambah-tambah na dalam Al-Quran, kurung-kurung na bahan, kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Ada juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek itu dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama. Disebutkan redaksi dalam Al-Quran 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, berarti berapa tahun? 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun masa dakwah Nabi Nuh? Kenapa kalimatnya harus 1000 kurang 50? Maka ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang juga ada dalam Al-Quran. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti ada soal cerita matematika juga ada dalam Al-Quran, ya. Penyebutan jumlah tahun, ya. Penyebutan jumlah hari dan lain sebagainya. Dan juga berkenaan dengan penanggalan Hijriah, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Karena perlu juga kita ketahui ada sesuatu hal yang harusnya ini dihidupkan oleh kaum muslimin, tapi ini menjadi sesuatu yang dilupakan. Termasuk apa itu? Termasuk penanggalan hijriah. Ya. Karena setiap agama itu punya penanggalan. Jadi kalau kita lihat orang Nasrani, mereka punya penanggalan Masehi. Kemudian orang Chinese, mereka punya penanggalan ada namanya tahun Imlek. Ya. Orang Buddha ataupun orang Hindu, mereka juga punya penanggalan sendiri, ada tahun Waisak atau tahun apalah namanya. Dan kaum muslimin punya penanggalan hijriah, dan inilah yang diakui di dalam agama kita. Inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk perhitungan itu sebenarnya ada juga dalam Al-Qur'an, dan matematika dasar itu juga ada dalam Al-Qur'an. Maka ingin kita sampaikan di sini bahwasanya selain pemahaman terkait tentang masalah fikih dasar warisan, setidaknya kalau kita ingin menguasai tentang masalah warisan ini, kita juga harus mengetahui matematika dasar. Jangan sampai tadi misalkan ketika ditanya siapa banyak setengah dengan 2/3, setengah. Nah, ini udah salah bagi, takut salah kasih hak orang nanti. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bagian 2/3 ini adalah bagian untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang. Ya. Nanti jumlah mereka itu misalkan ada 3 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka nanti dari jumlah bagian 2/3 ataupun 67% tadi dibagi 3. Oh, kalau ada 5 perempuan, dari bagian itu dibagi 5. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau anak perempuan lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Maka kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan yang lebih dari satu orang, misal dalam sebuah keluarga meninggal dunia orang tua meninggalkan 3 anak laki dan 3 anak perempuan, nah ini bagaimana cara baginya? Maka bagian mereka anak laki dan anak perempuan ini disebutkan di dalam dalam bab ausabah namanya, itu dikenal dengan istilah ausabah bil ghairi. Ya, mereka mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana cara baginya? Misalkan seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan ada anak-anak. Misalkan kita contohkan kalau ada 2 anak laki, 3 perempuan. Ya, 2 anak laki, 3 perempuan. Berarti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita tentukan adalah kita inventarisir dulu harta peninggalan almarhum suami. Setelah kita kurangi berkaitan dengan hutang piutang dan juga wasiat, lalu pembagian warisan yang pertama kita lakukan adalah kita kasih hak istri dulu. Hak istri sebesar 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum ini ada keturunan. Dan ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri. Ya. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dan ada keturunan, maka istrinya mendapatkan bagian as-sumun mimma taraktum. Jadi 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Lalu sisanya diberikan ke siapa? Semua sisanya ini diberikan kepada anak-anaknya. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, maknanya apa? Ahli waris yang lain, kalau almarhum ini enggak ada orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum, tentu mereka juga ada hak. Walaupun almarhum ini punya punya keturunan. Karena ada sebagian masyarakat menganggap, oh almarhum nana agam, ada anak laki, sehingga kakeknya itu enggak dapat, ataupun orang tua daripada almarhum ini enggak dapat. Ini salah. Karena bagian orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia ini, itu juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi lanjutan An-Nisa ayat ke-11 itu, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua, kalau masih hidup kedua-duanya, ayah dan ibu kandung dari almarhum yang meninggal dunia, maka mereka masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung dapat bagian 1/6, ibu kandung juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya anak, baik anak laki ataupun anak perempuan. Jadi kalau ada masih hidup orang tua, kasih dulu hak orang tua 1/6, 1/6. Oh, kalau enggak ada orang tua, maka dari sisa setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, semua itu diberikan kepada anak-anak. Tadi kasusnya tadi ada 2 anak laki, 3 perempuan. Kaedah pembagiannya berlaku 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Berarti dari sisa tadi setelah diberikan hak untuk isteri 1/8, berarti sisa 7/8-nya dibagi untuk anak-anak ini. Bagaimana cara baginya? Jumlah laki-laki itu dikali 2. Ona dua ro ana agam. Berarti kali 2, 4. Ditambah dengan 3 anak perempuan. Ya, berarti total semua 7. Maka sisa 7 bagian ini semua ada haknya. Yang mana setiap anak laki-laki ngambil 2 bagian. 2 bagian. Tadi ada 2 anak laki dan 1 perempuan, masing-masing mereka dapat 1. Jadi sehingga dari sisa setelah diambil oleh istri 1/8, sisa 7/8, jadi masing-masing anak laki-laki ngambil 2/8, 2/8. Untuk anak perempuan masing-masing mengambil 1/8, 1/8, 1/8. Jadi totalnya, ataupun kalau kita ilustrasikan, kalau ada harta misalkan, ada harta 800 juta misalkan, berarti kasih untuk istri 1/8, berarti 1/8 dari 800 juta adalah 100 juta untuk istri. Sisa 700 juta tadi, ini semua untuk anak-anaknya. Kaedah pembagian 2:1, berarti karena ada 2 laki 3 perempuan, seakan-akan ini ada 7 kepala, ini pas ini, tinggal kita bagi saja. Berarti setiap anak laki ngambil 200 juta, 200 juta, perempuan 100, 100, 100. Nah, ini berlaku kaedah 2:1. Kadang-kadang ada orang yang salah menafsirkan kaedah 2:1 ini. Oh, katanya tadi dari sisa tadi kasih 2 bagian, ataupun 2/3-nya untuk yang laki-laki, yang perempuan ngambil 1/3-nya, bagi 3 orangnya. Itu salah, bukan seperti itu. Kadang-kadang kalau dibagi seperti itu lebih banyak perempuan, kalau perempuannya hanya 1 orang, ya. Yang laki-laki tadi ada 3 orang, yang perempuan 1 orang, ya. Jadi kalau bagi dulu, oh ini kasih 2/3 buat laki-laki, ya, dari sisanya tadi 1/3-nya buat perempuan, ini salah, ya. Jadi tetap dilihat jumlah perkepalanya, 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah dalam membagi terkait tentang permasalahan warisan ini. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menjelaskan bahwasanya masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah jelaskan hak untuk kedua orang tua. Sehingga menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya maut ataupun meninggal ini enggak mesti yang tua. Kadang duluan meninggal anak dibandingkan orang tua tadi. Ya, kadang-kadang kita berpikir secara logika saja. Contoh kasus yang mungkin kasus ini pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, tapi ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika ada seorang anak ataupun seorang orang tua dia memiliki anak perempuan tunggal, ya. Lalu kadang-kadang timbul di pikiran orang tua, nyoki bancara harta mandum ke anak inang yo, becok leh lewali, dengan sampai diambil oleh walinya. Lalu singkat cerita dalam kasus yang kita sebutkan itu, sampai anak perempuan ini sudah dewasa, sudah menikah dan ada keturunan, tapi masih tinggal satu rumah dengan mamanya. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, "Mak, mak kan katuha, mamak sudah tuan. Kalau bisa harta mamak balik aja sertifikat atas nama adik," ya, kata anak perempuan ini kepada mamanya. Ya. Karena katanya nanti kalau emak meninggal dunia enggak mau urusan lagi sama wali-wali segala macam. Ya secara logika yang namanya orang tua pikirnya sih ya. Ya juga nih ya, yang kita balik terus ini sertifikat nanti enggak ada urusan sama wali. Nah, singkat cerita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tersebut jadi orang tua ini dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh anaknya, dibalik terus nama sertifikat rumah, sertifikat tanah atas nama anak perempuan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi? Qadarullah, duluan meninggal anak ini daripada mamanya. Jadi yang namanya maut kan kita enggak tahu. Jadi duluan meninggal anak daripada mamanya. Akhirnya tinggallah di rumah itu ibu ini dengan sekumpulan suami ibu ini sudah duluan meninggal dunia. Jadi ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa enggak pas sama menantu. Nah, menantu pun lagi enggak pas kepala. Diusir ibu itu dari rumah itu. Dianggap rumah itu sudah jadi milik dia karena almarhumah istrinya ada anak, ya. Jadi waktu itu sempat kami bertanya kepada si penanya tadi, menanyakan kembali, "Man ho gejak ibunya, Pak? Kemana ibu itu pergi, Pak?" Enggak tahu saat, pokoknya udah keluar dari rumah itu. Kan sedih kali kita. Jadi gara-gara niat di awal enggak baik, ya, berujung dengan sesuatu yang tidak baik juga. Makanya dalam kondisi kita masih hidup, jangan sampai kita hibah semua harta. Nah, ini pelajaran bisa kita ambil. Jangan kita hibahkan semua harta kepada anak-anak, walaupun kita sayang kali sama anak itu, jangan semua juga kita hibahkan. Karena kita masih hidup, ya. Dan dalam aturan hibah ataupun wasiat ini, itu diberikan batasan maksimal sebenarnya. Ya. Kalau dalam hal wasiat, itu diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3. Itu boleh kasih wasiat, enggak boleh wasiat seluruh harta. Ya. Kalaupun nanti ada yang mengatakan wasiat seluruh harta, boleh-boleh saja atas dasar kesepakatan ahli waris. Ya. Tapi misalkan, ya, contoh ada kasus juga ketika seseorang mengangkat anak. Jadi diadopsi anak ataupun diangkat anak sampai anak ini sudah dewasa. Ya, itu diangkat sejak umur kecil dari bayi, ya, sampai anak ini sudah dewasa. Lalu ini juga kisah nyata nih. Jadi seorang ibu ini sudah nenek-nenek, ya, yang kondisi sekarang sudah nenek-nenek. Kalau dulu waktu diangkat anak ini masih muda. Nah, ketika anak ini sudah remaja, sudah dewasa, sudah mau menikah juga, dia sudah punya pekerjaan sendiri. Si nenek ini karena sayang kepada anak angkat ini, dihibah rumah itu untuk anak angkatnya. Semua hartanya itu dihibah. Lalu apa yang terjadi? Ketika sudah dihibah semua harta itu, sudah ada perubahan dari anak angkat ini. Ya. Dia sudah merasa rumah ini sudah jadi milik dia. Lalu nenek ini enggak dirawat lagi. Bahkan suatu hari nenek ini enggak dikasih masuk rumah. Ya. Jadi karena sedih nenek ini sampai tidur di rumah tetangga, dan kasus ini sempat viral. Ya, kasus ini terjadi di daerah Pulau Jawa, ya. Sempat viral. Jadi seorang nenek yang sudah merawat anak dikasih hibah rumah seluruh hartanya kepada anak ini, lalu balasannya adalah, ya, nenek ini enggak boleh masuk rumah itu lagi, ya. Sehingga sempat viral, namun pada akhirnya dilakukan mediasi yang pada akhirnya juga nenek ini menarik kembali apa yang telah dihibah itu. Walaupun secara aturan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kalau akad hibah itu enggak boleh tarik sebenarnya. Tapi secara aturan tadi bahwasanya ini dihibah seluruh harta dan juga ada kemudaratan karena apa, ataupun ada hal yang tidak baik, tidak menyenangkan karena si anak angkat ini tidak lagi merawat nenek tersebut, padahal nenek ini sudah kasih semua harta. Makanya dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita menghibahkan ataupun wasiatkan seluruh harta karena kita juga masih hidup. Bahkan dalam hal wasiat kita sebutkan tadi, itu diberikan batasan maksimal yaitu 1/3 sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin. Ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, saya banyak harta dan saya tidak punya anak kecuali hanya satu anak perempuan saja. Boleh enggak saya wasiatkan semua harta saya untuk anak angkat ini ataupun untuk kemaslahatan umat waktu itu? Kata Rasulullah, enggak boleh. 2/3 ya Rasulullah, enggak boleh juga. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, as-thuluts wa thuluthu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghnia khairu min an tad'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena secara aturan wasiat itu harus duluan dilakukan sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Tadi misalkan kalau wasiatnya ini untuk kemaslahatan umat, jok ke masjid, jok ke panti asuhan dan lain, atau ke lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya, dari harta peninggalan almarhum ini harus dikeluarkan di awal. Karena apa? Pelaksanaan pembagian warisan itu dilakukan min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat. Jadi kalau ditanya kapan harta warisan itu dibagikan, di dalam Al-Quran tidak disebutkan harus di hari sekian, hari sekian, tidak. Dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih juga tidak disebutkan harus di hari 30, harus di hari 40, hari 100, enggak disebutkan. Tapi dalam Al-Quran secara umum dijelaskan pembagian warisan itu dilakukan setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat-wasiat almarhum. Berarti itu menunjukkan apa? Kalau almarhum ada harta katakanlah 1 miliar, bukan dari 1 miliar itu langsung dibagi untuk ahli waris, tidak. Tapi selesaikan dulu kewajiban-kewajiban tadi. Oh, yang pertama kita lihat almarhum ada utang enggak. Oh, setelah dilihat almarhum ada hutang, hutangnya apa? Oh, ada zakat yang belum dikeluarkan dulu dari hartanya yang wajib, yang telah kena wajib zakat. Ya, misalkan dia ada simpan emas, emas itu sudah disimpan selama 1 tahun dan sudah mencapai nisab, ya sudah mencapai 85 gram ke atas emas, berarti itu sudah kena wajib zakat. Tapi waktu itu belum sempat dikeluarkan zakat, maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ini selesaikan dulu. Jadi jangan kita anggap remeh masalah zakat ini. Ketika kita enggak mau keluarin zakat, boleh jadi di hari akhir nanti harta itu yang akan mengazab kita. Ya. Jadi itu banyak disebutkan, bahkan dalam surah Ali Imran itu, jangan kita mengira ataupun janganlah seseorang yang bakhil itu mengira dengan kebakhilannya itu baik bagi dia. Kadang-kadang orang bakhil itu, orang pelit itu, dia menganggap, oh saya enggak keluarin zakat berarti enggak berkurang harta saya. Itu dia kira baik bagi dia, tidak. Bahkan itu adalah keburukan baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari akhir nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya ya, di hari akhir nanti. Makna dikalungkan dengan hartanya ini dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya kelak hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang ganas, lalu dililitkan di lehernya, lalu dipatok tangan orang yang enggak keluarin zakat, seraya ular itu mengatakan, ana maluka, aku adalah hartamu, ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kewajiban yang pertama, selesaikan hutang, baik hutang berkaitan dengan hak Allah yang mana di sana termasuk zakat, termasuk nazar dan lain sebagainya, dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia. Katakanlah dalam masalah hutang ini dari 1 miliar ada hutang 100 juta misalkan. Ya, maka ini selesai, berkurang lagi hartanya. Jadi tinggal 900 juta, dari 1 miliar ada hutang 100 juta, tinggal 900 juta. Kemudian almarhum pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong sepertiga harta saya kasih buat masjid. Berarti sepertiga dari 900 tadi, berarti berapa? 300. Itu adalah batasan maksimal 300 juta itu, enggak boleh lebih. Oh, kalau wasiatnya lebih, misalkan kalau saya meninggal dunia setengah harta saya kasih buat masjid, ini enggak boleh. Hanya boleh diambil batasan sepertiganya, kecuali kalau ahli waris yang lain itu sepakat. Oh, ahli waris enggak merasa enggak keberatan, alhamdulillah kamu mantengna rezeki si Allah ju. Hanapa nyo pejak lagi wasiat almarhum. Boleh. Tapi kalau ahli warisnya keberatan, itu buat hanya boleh diambil batasan maksimal yaitu 1/3. Berarti dari 900, 300 juta itu batasan maksimal wasiat. Katakanlah ambillah secara penuh dia wasiatkan 1/3. Berarti 900 kurang 300 sisa 600, maka 600 inilah yang akan diwariskan untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, jangan dulu ketika meninggal dunia orang tua langsung kita bagi-bagi. Siapa yang akan membayar hutang almarhum? Siapa yang akan menjalankan wasiat almarhum? Ini kalau enggak berdosa nih ahli waris. Apalagi kalau ada wasiat yang tidak dilaksanakan. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat itu. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu hutang piutang, kemudian wasiat almarhum, baru nanti sisanya harta itu dibagi untuk ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, jangan sampai kita salah dalam bertindak dalam proses pembagian harta warisan ini. Karena bicara tentang masalah harta warisan, kita bicara tentang masalah hak. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua akan ditanya terkait harta kita dari dua sisi. Yang pertama, Allah akan tanya, min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu, Allah akan tanya. Kemudian dari yang kedua, Allah juga akan tanya, kemana kita habiskan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak salah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini, dan mudah-mudahan kita doakan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga harta yang kita miliki ini pun insya Allah mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

sama kayak Dava ya. Sama Mas Jordan, you are the only one, teman berdua. Dan aku Ami Dali di sini temenin kamu sampai nanti tutup siaran, guys ya. Nemenin kamu bobo malam ini, teman berdua ya, menjelang besok hari Senin, teman berdua ya. Oke, pokoknya teman berdua, aku doakan semoga kamu sehat-sehat terus ya malam ini ya. Yang lagi mau beristirahat ya, tuh udah saat isya juga ya. Gak apa-apa istirahat, karena besok juga mungkin kamu harus bekerja lagi. Yang adik-adik ya, ataupun kamu teman perdua yang mau pacara besoknya, apel segala macam, pokoknya tetap jaga kesehatan ya guys.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

kedua, setiap orang punya kemampuan dan proses yang berbeda. Dan so, jangan minder ya kalau kamu ngelihat orang lain lebih kuat atau lebih cepat dari kamu. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak dan menjadi lebih baik dibanding dari kamu yang kemarin, teman berdua ya. Tetap semangat dong ya. Dan selalu nyemangatin kamu, aku kasih deh lagu baru dari Nuna Hong. Kayak apa lagunya? Mungkin kamu udah lihat ya beberapa cuplikan yang ada di medsos. Wah, get on the angkot. Yuk, naik angkot lagi yuk. Yuk, ini dia nomor 2.

0: Oke, itu nomor 2 ya. Wah, ya Nonel ya, lagi-lagi bikin gebrakan baru ya. Baru dari rollerblade buat kamu yang punya sepatu roda. Enggak ada sepatu roda, udah naik angkot ya nomor 2. Kok kita di Aceh? Ya, naik lebih sana nomor 2. Jadi kita patut kasih jempol dong buat Nona ya. Karena mereka ini lagi berjuang mengenalkan Indonesia ke dunia luar loh gitu. Jadi ayo kita dukung jor-joran ya. Ya mungkin bisa kamu bantu like juga teman berdua. Karena aku udah lihat video klipnya. Jadi angkot, warung, jalanan Indonesia tuh terlihat kece ya di tangan Nona. Dan ya salah satu cinta negara ya ini teman berdua ya. Kita bangga dengan apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari, kayak angkot. Angkot kan di luar negeri, gak kayak kita ya. Kalau di Aceh labi-labi. Terus juga kayak warung-warung gitu loh. Aku ada tadi toko air kelapa Pak Kepala, apa sih itu ya, di video klipnya Nona gitu. Wah, tetap estetik ya di tangan Nona gitu ya, keren. Dan aku lihat dari YouTube mereka langsung ya, official Nona, official music video udah 20.840 komentar teman pro 2, dan pecah 2 hari yang lalu ya sudah hampir 2 juta yang nonton teman pro. Dan ini diperkirakan bakal rame, belum lagi nanti dance covernya ya di media sosial, entah itu di IG, entah di TikTok ya, pokoknya keren.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, gimana kabarnya ya? Kecapean mungkin sore tadi kamu olahraga ya. Ih, keren teman Pro 2. Olahraga rutin itu bisa bantu kualitas tidur kamu jadi lebih baik, teman Pro 2 ya. Jadi ya, sebaliknya, tidur yang cukup juga bikin tubuh kamu tuh lebih fit, lebih mood baik ya, beraktivitas juga dan olahraga. Jadi kalau kamu pengen hidup lebih sehat, gak hanya fokus olahraga, tapi juga jaga pola tidurnya ya, teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: sun kiss your skin, but the moon shows off its light tonight. To tell us that here is your heart's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2, ya ini ada informasi bagus nih buat kamu pecinta kucing. Kamu mungkin pelihara kucing di rumah Sama Pro 2 ya. Atau juga kamu bagian dari komunitas Cat Lovers Banda Aceh ya. Karena memang bekerja sama ya sama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Banda Aceh melalui DP2KP dan menggelar vaksinasi rabies gratis buat kucing kampung dan juga kucing peliharaan di Plaza Aceh, Banda Aceh, Sabtu 8 Agustus 2026 Sama Pro 2 ya. Jadi hari Sabtu depan nih. Jadi kegiatan ini ya ada kuotanya 50 ekor kucing dan vaksinnya dijadwalkan itu jam 4 sore ya sampai jam setengah 7 gitulah Sama Pro 2. Dan program ini terbuka dong buat kucing domestik dan juga kucing kampung usia minimal 4 bulan ya dan kondisinya sehat dan gak lagi bunting ataupun menyusui, dan setiap pemilik itu bisa mendaftarkan maksimal 2 ekor kucing aja. Karena ini sebagai upaya mencegah penyebaran rabies. Jadi kenapa maksimal 2? Supaya yang lain juga bisa ikutan. Karena ini gratis Sama Pro 2 ya. Dan pendaftaran ini bisa dilakukan melalui nomor WA di nomor 0822-5922-7355. Aku ulangi ya Sama Pro 2, boleh kamu catat deh. 0822-5922-7355 atas nama Meme sampai kuotanya terpenuhi Sama Pro 2 ya. Kalau kamu pengen update informasinya juga bisa lihat Instagram Cat Lovers Banda Aceh Sama Pro 2 ya, @CatLoversBandaAceh. Dan penyelenggara ini tentunya ngajak kita ya untuk memanfaatkan layanan ini untuk melindungi kucing peliharaan maupun kucing kampung dari ancaman rabies, juga mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit zoonosis di Kota Banda Aceh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capri, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Amin Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Rakyat Republik Indonesia.

سمعون.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kalian.

Tempat kedua selanjutnya kita nantikan halaqah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid Raibatul Rahman Banda Aceh untuk hari ini. Pelajaran ilmu tafsir yang disampaikan oleh Tengku Haji Tamlika Hasan LC.

0: wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah serta para pendengar surah Baitur Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini ada pun yang akan memberikan tausiah iaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sunnahnya kepada beliau, mari sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا في جلستنا هذه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى رؤوف غفور عفو كريم يا رب العالمين. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran Radio Republik Indonesia, Gema Radio Baitur Rahman, Serambi FM, juga melalui TV Baitur Rahman live streaming YouTube, kemudian juga pemirsa setia Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang singkat ini. Sebagaimana kita sampaikan pada beberapa pertemuan bahwa amal di dalam Islam yang akan membawa kita kepada posisi ahabbun nasi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, itu sangat banyak media, sangat banyak sisi, sangat beragam aspek yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh diantaranya sudah kita sampaikan, baik melalui Al-Quranul Karim maupun contoh di dalam Al-Ahadis An-Nabawiyah Syarifah atau di dalam perjalanan kehidupan para salafus salih atau ulama atau bahkan di zaman kita saat ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam kekalutan, dalam kesibukan, dalam banyaknya aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menggapai posisi anfa'uhum linnas, kita akan melihat sisi yang berbeda sama sekali. Sisi yang berbeda ini adalah sisi pengajaran Islam dengan tidak beraktivitas secara normal seperti biasa, tapi mengantarkan kita kepada posisi khairun nas anfa'uhum linnas. Apa aktivitas yang merupakan bukan aktivitas ini, yaitu ajaran untuk istirahat sejenak. Di dalam Islam kita diajarkan untuk mentarwih jiwa kita, ya, supaya jiwa kita itu merasa enjoy, merasa tenang, merasa bisa mengambil sejenak waktu untuk memperbaiki diri dari berbagai macam aktivitas yang sibuk di dalam agama ini. Seakan-akan manusia pada saat ini memiliki persepsi bahwa tiada waktu untuk berhenti sebentar. Nah, ucapan seperti ini ada benarnya, karena memang istirahat itu bukan berhenti. Dia adalah sebuah strategi untuk memikirkan metode dan jalan yang ampuh lainnya dalam menempuh jalan di kemudian hari atau selanjutnya. Di dalam Islam kita diajarkan, pertama, Allah berfirman, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak dijadikan kalian berada di dalam kesusahan menjalankan agama ini. Artinya agama ini tidak dibuat susah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ad-dini yusrun, agama itu mudah. Kita pernah sampaikan ucapan hidup tidak mudah. Artinya Allah tidak mengatakan bahwa hidup itu mudah. Tapi di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, itu jaminan Allah. Ucapan ini berbeda dengan hari ini, dia tidak sama itu. Lain jalur. Hidup tidak mudah, atau Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah. Tapi Allah memberikan garansi bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini agama ini adalah yusrun, agama itu mudah. Karena itu kemudahan itu menjadi inti dari pengajaran Islam. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam makna yang lain disebut ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang terkecuali di dalam batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Bila seseorang sakit ataupun melakukan safar, maka Al-Quran menyebutkan bagi dia itu boleh mengqasar salat, atau dia boleh menjamaknya, atau bahkan dia boleh meninggalkan puasa lalu menggantinya pada hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan untuk puasa yang dia tinggalkan. Atau dengan bahasa lain disebut mengqadha puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena begitu senjanya usianya, sudah sepuh, bahkan diri sendiri saja dia kesulitan untuk jangankan berdiri, duduk, bahkan berbaring pun seluruh tubuh rasanya sakit. Maka agama ini memberikan kemudahan bagi dia dengan tidak berpuasa sepanjang hidup dan usia yang masih tersisa, namun dia menggantinya dengan membayar fidyah. Ini dia. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau musafir dalam safar, dan safarnya itu mu'tabar, batasnya kemana arah safarnya, tujuannya, artinya tidak maksiat di sana. Meskipun ada ulama mengatakan walaupun safar maksiat, boleh juga dia itu mengqasar atau menjamak salat, tapi pendapat ini tidak masyhur. Ya, artinya ada persyaratan, ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk berada pada daerah yang bermakna istirahat ini. Maka di sana Islam mengajarkan kita untuk istirahat sebentar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arrihna minas salah." Wahai Bilal, hibur. Jadi salat yang dilakukan terus menerus bersambung, ya, diminta kemudian oleh Rasulullah untuk supaya Bilal bin Rabah membuat jiwa mereka itu menjadi rileks, itu dengan menceritakan hal-hal akhirat, misalnya dengan menggambarkan bagaimana surga itu yang dipenuhi dengan kenikmatan, maka jiwa akan terpikat lalu merasa ya rileks untuk menanti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman kemudian hari. Ini adalah pengajaran-pengajaran tentang al-istirahat. Kemudian di dalam hadis, dan ini dibicarakan oleh para ulama secara luas lintas madhab, terutama sekali di dalam madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, hadis dari Huwairits, ya, di sana disebutkan bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Malik bin Huwairits, aku melihat, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ya. Raitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Fa idza kana fi witrin min salatihi. Apabila sudah sampai pada rakaat yang ganjil, la yanhadu hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit, tapi duduk sebentar. Rakaat yang pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, yang ganjil. Pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ini Rasulullah duduk sebentar habis sujud yang kedua. Kata ulama, duduk sebentar ini namanya julusul istirahah atau jilsatul istirahah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
2: Allahu Akbar,
1: duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu sujud yang kedua, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, baik dipadai sampai Al-A'la atau ditambah wabihamdi, tiga kali. Kemudian bangkit, ini rakaat pertama atau rakaat ketiga. Bangkit itu tidak langsung menuju berdiri, hatta yastawiya qa'idan, ay anna Malik bin Huwairis ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi hakadha. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Malik bin Huwairis ini, itu beliau menuju kepada suatu wilayah, lalu ditanya, untuk apa kemari? Aku datang kemari bukan untuk urusan yang lain, tapi untuk urusan memperlihatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Lalu mereka bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Lalu ditunjuklah kepada Abi Qilabah, nah seperti salatnya Syekh ini. Itu ada duduk sebentar setelah sujud yang kedua dari rakaat yang ganjil. Karena kalau rakaat genap ya ada duduk di antara dua sujud, apa namanya, ada duduk tahiyat akhir kalau salat subuh, kalau salat zuhur atau asar atau isya ada duduk tahiyat awal. Nah ini adalah duduk sebentar, tidak langsung bangkit, namanya jilsatul istirahat. Dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah serta para pengikut beliau, ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa duduk istirahat ini hukumnya sunat, baik mereka yang kuat maupun mereka yang lemah. Artinya fisiknya lemah ataupun kuat, itu duduk sebentar sunat, baru kemudian bangkit. Baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda, yang masih muda kan kuat bisa langsung bangun, tapi duduk sebentar ini itu akan menambah nilai salatnya dengan afal, pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Ini dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta dalam salah satu periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mazhab Abu Hanifah, Imam Malik itu mengatakan tidak sunat. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena beliau mungkin sedang sakit, atau itu dilakukan di akhir dari paruh kehidupan baginda yang mulia, di mana usia beliau sudah sepuh. Jadi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sudah tua, baru bernilai sunat melakukan itu. Itu dalam pandangan dua mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, dan juga ihdar riwayah min qaul Ahmad ibn Hanbal. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bukan perbedaan pandangan ulama, tapi memang dalam prakteknya istirahat itu ada diajarkan di berbagai aktivitas-aktivitas dalam Islam. Ya, seperti tadi dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma ja'ala وَمَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kemudian ya bilal arrahna minas salah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersendagurau dengan sahabat-sahabat dan juga dengan keluarga tetapi senda gurau-nya tidak melakukan hal-hal yang di luar batas, misalnya tidak mengatakan kecuali yang benar atau tidak ada dusta dalam senda gurau-nya, sekaligus tidak menghilangkan kewibawaan daripada Rasulullah. Begitu juga seharusnya bagi kita, ya, sehingga senda gurau akan membuat teman-teman dekat itu tidak merasa canggung dengan kita, dan akan menghadirkan jiwa tenang bagi mereka yang baru kenal dengan kita. Jadi kalau kita serius sekali langsung tegang, itu orang yang baru kenal pun merasa liar, dan teman-teman pun itu akan merasa kaku, ya, kita tidak enjoy. Ini diajarkan di dalam agama kita. Istirahat itu bisa dilihat di dalam kehidupan, misalnya contoh sahabat rahimakumullah, para pendengar di rumah dan kita yang hadir di sini. Dulu ada kisah seorang pekerja kasar, itu penebang pohon. Ada tuan mengatakan kepadanya, "Ulan, bila engkau bisa menebang pohon yang ada di kebun ini, itu gajimu akan diberikan sebesar ini. Dan bila pohon itu engkau tebang lebih banyak, maka gajimu akan menjadi besar." Maka sang penebang ini pun dia merasa senang. Dia persiapkan dirinya. Malam dia tidak tidur. Dia mikir nih, bagaimana polanya memotong bisa lebih banyak. Tenaga harus, tidak bisa disia-siakan besok. Lalu dia tebanglah semuanya. Tapi semakin dia usahakan untuk banyak menebang, semakin letih tenaganya. Karena yang menjadi fokus dia adalah gaji yang besar. Gaji yang besar. Dia tebang lagi letih, dia tebang lagi letih. Padahal tidak demikian. Seandainya dia menebang satu lalu istirahat, dia gunakan waktu istirahat untuk mengasah kapak, mengasah gergaji. Artinya merevisi sebuah trik dan teknik untuk lebih terpacu mencapai target yang diinginkan, maka itu adalah bagian dari istirahat. Bagian daripada istirahat. Kita kembali ke dalam Islam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidih Umar ibn Khattab, beliau memiliki sahabat yang selalu melazimi. Lalu ditanya, "Coba lihat sudah keluar fajar belum? Kalau belum, beliau salat lagi." Allahu Akbar. Salat malam nih. Beliau tanya lagi, "Coba lihat sudah keluar fajar belum?" Allahu Akbar. Salat. Lalu ketika disampaikan oleh sahabat beliau, "Maulana, itu fajar sudah keluar sepertinya." "Kalau begitu," beliau duduk istirahat sambil berzikir, beristighfar. Maka dalam misal, "Wabil asharihum yastaghfirun," pada waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa istighfar waktu sahur, tidak bangun lagi? Lalu kemudian baina salah, baina al-azan wal iqamah, di sana banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, bukan salat banyak-banyak, tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak menumpahkan isi hati. Karena di sana fungsi istirahat untuk lebih serius menghadapi dua rakaat subuh. Sehingga jiwa tidak merasa penat. ketika melaksanakan subuh itu beberapa di antara hikmah pengajaran istighfar. Sehingga kalau kita memposisikan diri pada saat itu, maka kita menjadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang anfa'uhum linnas, ya termasuk untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa inna ya li rabbika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq, bahwa ada hak tubuhmu atas dirimu. Jadi ya di awal ada hak Tuhanmu yang wajib kamu kerjakan. Ada hak tubuhmu yang mesti engkau tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Juga ada hak keluargamu yang harus kamu tunaikan. Ah, ini dia. Jadi dengan memberikan masing-masing hak, maka aktivitas-aktivitas lainnya akan berjalan secara baik, bahkan normal. Nah, jadi dalam Islam harus dipahami seperti itu. Sedikit waktu untuk beristirahat juga digunakan di dalam agama kita dengan sebutan tidur siang qailulah. Kenapa qailulah? Supaya bisa malam hari nanti mencapai target yang betul-betul serius. Kita tidak usah bilang maksimal ya. Ya, dalam Islam maksimal itu bukan harus banyak, serius. Ya. Inna ahabba al-amal illallahi ad-tuwamha wa inqalla. Amal yang Allah suka dari hambanya itu adalah yang dilakukan secara kontinu, konsisten, waktunya teratur, terjadwal, meskipun dia sedikit. Bagaimana kontinu sedikit? Kalau hari ini dia baca Quran habis subuh misalnya, besok juga habis subuh. Waktu lain itu ya digunakan untuk aktivitas yang lain. Apa aktivitas yang lain? Habis baca Al-Quran, misalnya dia pulang sebentar melihat emaknya. Ah, besok juga dia baca Quran sebentar, habis baca Quran pulang ke rumah lihat emaknya. Itu dia. Adwa muha wa in qalla. Yang terus menerus dilakukan. Ya, yang stabil. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, masuk ke masjid kaki kanan. Asal masuk tetap kaki kanan, tapi tidak setiap saat dia masuk ke masjid. Asal masuk pakai kaki kanan. Kalau jumpa orang, assalamualaikum, dia memulainya. Tidak peduli itu anak-anak, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu adalah orang yang dia tidak kenal, dia selalu memulai dengan salam. Ketika dimulai oleh orang lain, maka dia ada sesuatu yang hilang dari diri kebiasaannya. Walaupun dia tetap memuji kepada Tuhan, alhamdulillah ada orang yang masih menebarkan salam. Bukan iri, bukan dengki, tapi dia merasa risih bahwa dirinya tidak memulai. Karena kata Nabi, yang memulai itu yang lebih baik. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Apabila bertemu dua muslim, berjabat tangan, berguguran dosa sampai mereka terpisah. Yang paling baik itu adalah yang lama berpisah. Nah, cuma bukan terus dipegang, jangan pisah-pisah supaya jadi terbaik sehingga orang menjadi kaku. Tidak juga demikian. Dia ada uruf. Ya, ada adat yang diukur di sana. Kalau segini sudah cukup. Nah, seperti itu diajarkan di dalam agama kita. Jadi pada subuh yang mulia ini kita kembali bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, termasuk mengambil bahagian untuk istirahat di dalam agama ini. Untuk istirahat di dalam agama ini, maka lihat posisi kita, apakah kita demikian? Kalau kita demikian, sudahkah kita memberikan hak istirahat kepada orang-orang di sekitar kita, pada anak-anak kita? Ya. Kalau seorang guru, apakah harus pacu? Dari pagi dipacu anak, sampai pulang tidak sempat anak-anak itu, berikan PR. Mau tidur, dia malam tidak bisa tidur. Jam 12 masih melek matanya terus. Kenapa? Buat PR. Harus kumpul besok. Malam besok begitu lagi. Nah, ini problem. Ya, problem. Jangan hanya mengejar validasi dari orang lain supaya nampak gigih, tetapi mengabaikan hak yang cukup banyak dari yang lainnya. Saya kira demikian pada pagi yang mulia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman perdua untuk edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Cuaca pagi hari ini terlihat berawan ya. Dan kayaknya mesti siap-siap juga nih kalau tiba-tiba terjadi perubahan cuaca yang menyebabkan hujan untuk sepanjang hari ini. Apakah mungkin gak sepanjang hari juga, tapi di beberapa jam berikutnya. Nah sekarang udah jam 6:46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang berangkat ke sekolah, ayo buruan. Kayaknya kalau sekarang pergi sekolah tuh jam-jam segini lebih enak, lebih asik. Jalanan gak macet, udaranya juga bersih, dan gak perlu buru-buru kayaknya. Surga itu kamu. Terus juga kayaknya jangan sampai ketinggalan untuk keperluan barang-barang penting yang mesti dibawa untuk kegiatannya di hari ini. Teman berdua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis perakiraan cuaca yang akan berlangsung untuk hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nah, hasil analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya bibit siklon tropis 94W di Laut Filipina yang menginduksi sabuk konvergensi masif. Punya potensi teman untuk memicu hujan lebat hingga sangat lebat di sisi barat Nusantara. Aceh termasuk salah satu wilayah yang punya potensi untuk mengalami hujan lebat. Wow. Kayaknya ini menjadi salah satu jawaban ya atas kemarau yang cukup panjang selama minggu lalu dan beberapa hari belakangan ini yang mengakibatkan banyak sekali lahan sawah dan juga pertanian mengering, gak ada air, terancam gagal panen. Nah, awan tebal dan potensi hujan teman bisa terjadi di wilayah Sumatera, kemudian juga di Banda Aceh misal, salah satu kota yang punya potensi untuk mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi. Berdasarkan pemantauan cuaca teranyar, bibit siklon tropis 94W teman terpantau aktif di Laut Filipina sebelah timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot. Tekanan udara pusat sebesar 1006 HPA serta bergerak konstan ke arah barat laut. Nah, sistem pusaran ini menginduksi terbentuknya daerah konfluensi dan konvergensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar pusat bibit siklon. Selain dampak sistem utama, daerah konvergensi sekunder teman diprediksi terbentuk memanjang di wilayah pesisir barat Aceh, kemudian di wilayah Kalimantan Barat juga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa sebagian barat, dan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, hingga Papua Tengah. Kombinasi fenomena atmosfer ini punya potensi teman untuk membuat cuaca yang cukup signifikan dan ekstrim di beberapa kawasan. Himbauan BMKG untuk melakukan peningkatan kesiapsiagaan penuh terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang bisa berpotensi teman di wilayah Sumatera, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula